lok tu ni. Tap tu mah angai yudim, angai yudun ni sulit kau tinggal aku belum ni. Kena tu, apa ni tu dah jadi semua mata tu, kanu tu kau yang nak pa. Kanu kalau ni awak buat tinik piu menyayat cewut, kau yang suruh balat kau nak. Tap ni cakap ko. Buat tu, some glad day. Yang kami sohun tu lagi luat tu nak. Yang ni, kamu lo dijangan nak kau nak cawe. Kasoy sige bot at pamay labot ayong alot inyuek tut alat kumis kumak tut at pamay tikit kupta watun ato naik putam na some glad day aksyo pa.